tang ato riak sengi tulu papu ngandala i papu ngampi nad nari pasilingat puun nuli liang raung bapak dari dia.